Iya, teman Pro 2 sudah pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2, khususnya untuk umat Kristiani, lagu-lagu rohani pengantar ibadah minggu ini pastinya ya. Selamat mendengarkan.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongok ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
Di sana tertulis, tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anastasi.
1: Mantap, mantap.
2: Kirimlah, kirimlah.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman Pradua, tadi kita baru saja mendengarkan lagu-lagu Kristiani ya, yang tadi baru saja berlalu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10. Sekarang sudah jam 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Dan selanjutnya yang mau request boleh ya, yang mau salam-salam boleh. Silakan 0821-991-47873 yang mau request lagu, yang mau salam-salam. Requestnya emang udah ada di list sih, tapi kalau misalnya ada yang salam-salam tanpa request, saya bakalan putar lagu yang ada di list. Jadi silakan 0821-991-47873 di segmennya Pro 2 Hitlist di siang hari ini sampai tuntas. Saya menemani kamu di jam 11 siang.

0: Radio. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kali ini saya gak putar lagunya, tapi kalau ada yang mau request lagunya saya bakalan putar ya. Cuman saya mau infokan nih, siapa yang tidak kenal dengan PC Kota ya, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2025 tahun kemarin ya. Ini kembali menyapa pendengar lewat single barunya, yaitu Sedikit Lebih Lama judulnya ya, judul singlenya Sedikit Lebih Lama. Jadi versi lengkap lagu tersebut resmi dirilis pada 18 September 2026 dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube @PiceKota. Jadi sebelum versi penuh hadir ya, bagian lagu ini sudah lebih dulu beredar dan menarik perhatian pendengar musik Indonesia. Nah, setelah dirilis secara utuh, respon penggemar terlihat dari jumlah penonton yang terus bertambah ya. Jadi Sedikit Lebih Lama, lagu ini ya, tercatat telah meraih lebih dari 377 ribu penayangan dan berada di posisi ketiga tangga musik YouTube. Nah, vokal khas dari PC Kota ini menjadi salah satu bagian yang membuat lagu tersebut mudah dikenali. Nah, lagu ini sendiri membawa cerita tentang perasaan yang masih ingin dipertahankan ketika jarak atau keadaan membuat dua orang harus berpisah. Jadi bagi pendengarnya, Sedikit Lebih Lama juga, ini judulnya ya, Sedikit Lebih Lama, ini juga bisa menjadi pengingat tentang hubungan dan kenangan yang belum sepenuhnya selesai, masih di tengah jalan ya. Itu teman-teman dua.

0: kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Iya, teman Pro juga pernah tidak kamu lagi jalan sendirian terus naik kendaraan atau sekedar menatap keluar jendela sambil mendengarkan sebuah lagu. Lalu tiba-tiba merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film. Entah itu karena apa ya, melodinya kak, entah itu karena melodinya atau mungkin liriknya atau suasana yang dibangun ya. Ada beberapa lagu yang memang punya kemampuan aneh ya untuk bisa membuat momen bisa terasa lebih jauh dramatis dan sinematik gitu. Jadi seolah-olah hidup kita ini punya soundtrack sendiri. Iya. Ya seperti itu, memang ada beberapa lagu yang seperti itu ya teman Pradua ya. Dan untuk beberapa menit kita bukan lagi sekedar menjalani hari tapi menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Iya. Nah, ada beberapa lagu yang bisa bikin kita tuh merasa seperti sedang berada di dalam film nih teman Pradua ya. Ini dilansir dari Manuver Radio ya, yang ada lagu yang membuat kita tuh merasa ada di dalam film tuh kayak lagu The Spins ya, yang dibawakan oleh Mac Miller, Empire of the Sun ya. Kemudian Rips dengan Lorde, End of Beginning-nya di J.O. Kayak gitu ya. The Everywhere-nya Fleetwood Mac ya. Banyak lagu-lagu sebenarnya ya. Ada Sixpence Non The Reader juga ada lagunya yang judul Kiss Me. Mungkin kamu pernah dengar juga ya. Kemudian ada lagu MJMT A Little Dark Age. Banyak lah pokoknya ya, dan mungkin itu yang membuat lagu-lagu seperti ini terasa begitu spesial ya. Mereka tidak cuma menemani kita mendengarkan musik tapi juga mengubah cara kita merasakan sebuah momen ya. Jadi jalan pulang yang biasa bisa terasa seperti adegan penutup film begitu. Jadi perjalanan sendirian di misalnya di kendaraan itu bisa terasa seperti montage perjalanan sang tokoh utama dalam film, padahal itu lagu ya. Bahkan coba kalau kamu dengar sambil kamu resapi lagu tersebut, kayak kamu berada dalam sebuah film, soundtrack film gitu. Bahkan momen sederhana pun bisa terasa punya cerita sendiri. Karena terkadang kita tidak membutuhkan sebuah film untuk merasa menjadi pemeran utama, kita cuma membutuhkan lagu yang tepat di waktu yang tepat ya. Jadi dari semua lagu-lagu yang saya sebutkan tadi, ada lagu yang pasti bikin kamu merasa seperti sedang berada di dalam film, ya kan? Sebenarnya masih banyak judul lagu ya. Soundtrack film semuanya kalau kita denger di mobil atau kita jalan sendiri sambil pakai headset kayak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kesempatan kedua, kemudahan teknologi membuat berbagai kebutuhan bisa dilakukan tanpa harus membayar langsung ya. Salah satu layanan yang banyak digunakan itu adalah PayLater. Ya, PayLater ini memungkinkan penggunanya itu membeli barang atau membayar layanan terlebih dahulu, lalu melunasinya sesuai jadwal. Ya, nah bagi sebagian anak muda, PayLater ini dianggap praktis ya, karena proses pengajuannya juga relatif cepat dan dapat digunakan ketika uang belum tersedia. Ini kebanyakan anak-anak kos nih ya. Nah, layanan ini juga sering dipakai untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup ya, mulai dari pakai dan gawai hingga hiburan ya. Jadi keinginan mengikuti tren atau takut tertinggal dari lingkungan pergaulan juga bisa menjadi salah satu alasan dia menggunakan atau anak muda ini menggunakan aplikasi ini, PayLater. Nah, promosi dan potongan harga yang ditawarkan oleh penyedia PayLater ini sangat-sangat menarik perhatian. Dan selain itu, pilihan pembayaran secara cicilan juga membuat pembelian ini terasa lebih ringan karena biaya dapat dibayar secara bertahap meski pengguna tetap memiliki kewajiban membayar sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Tapi dibalik kemudahannya, PayLater ini tetap merupakan bentuk utang yang harus dilunasi. Jadi penggunanya ini perlu menghitung kemampuan membayar sebelum dia bertransaksi supaya cicilan tidak menumpuk dan mengganggu kebutuhan sehari-hari. Beban tidak sih teman berdua ya, apalagi kamu yang punya banyak kebutuhan terus kamu harus PayLater lagi sementara penghasilan kamu tidak mencukupi, jangan coba-coba ya. Ini kan kayak pakai aplikasi, jadi otomatis harus rutin bayar ya. Memang ada jadwalnya, kita harus rutin bayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan ya. Tapi anak muda sekarang sih lagi kebanyakan pada pakai PayLater ya, karena mereka menganggap itu tadi praktis ya, kemudian proses pengajuannya juga relatif cepat dan bisa digunakan ketika uang belum tersedia. Tapi ya itu dia, jangan lupa, boleh sih, tapi sebelum menggunakan PayLater kamu harus lihat finansial kamu dulu ya, bisa tidak ya, bisa tidak kamu pinjam lewat atau menggunakan uang lewat aplikasi PayLater ini, bisa tidak kamu menggantinya ya, mampu tidak atau sanggup tidak, itu yang harus dipikirkan sih sebenarnya. Soalnya banyak kejadian ya pinjol-pinjol seperti itulah ya teman perdua, jangan sampai hal itu terjadi, karena pinjol itu sebenarnya tidak dihimbau sih sebenarnya ya menggunakan aplikasi pinjol itu, karena banyak efek yang sudah dirasakan oleh para penggunanya. Apa pinjaman online ya atau pinjol. Jadi efeknya tuh banyak, kita lihat sudah banyak sekali kejadian ya. Harus bunganya semakin meningkat sementara dia harus bayar dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau tidak ya sudah, tanggung malu. Ih, jangan sampai hal itu terjadi ya teman berdua ya. Mendingan tunggu deh kalau kamu gajian, mendingan tunggu gajian aja ketimbang kamu ini salah satunya mungkin yang suka main-main game juga ini ya. Gamers ini. Jadi kalau udah kepepet, apalagi yang suka main judi-judi online itu, slot-slot itu kan, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Kebanyakan tuh mereka lewat pinjam online karena bisa mendapatkan uang di situ. Tapi cara gantinya itu yang susah. Buntut-buntutnya saya lihat kemarin di media sosial ada yang terpampang fotonya ya, korban pinjol. Aduh, korban pinjol di terpampang fotonya lagi foto sambil megang KTP. Malu enggak tuh ya. Jadi sebenarnya ada cara mudah untuk bisa mendapatkan uang ya kan, tidak dengan harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang hanya menyesatkan nanti, yang hanya menjadi bumerang buat kamu. Sebenarnya sih kalau kamu mampu membayar gak apa-apa ya, kalau kamu merasa bahwa sanggup untuk membayar it's okay lah ya. Tapi kalau misalnya ke depan bermasalah, itu yang nanti jadi bumerang buat kamu. Jadi ada cara-cara, banyak cara yang bisa, yang mudah, yang membantu kamu bisa mendapatkan
cuan seperti itu. Kalau kamu punya skill atau kamu punya keahlian, kamu bisa kayak misalnya di bidang elektro, otomotif, kamu bisa buka bengkel kan. Nah, saya rasa banyak kok peminatnya yang mungkin awalnya cuman pendapatan sedikit. Kamu jangan menyerah, harus berusaha terus. Besok-besok bisa menjadi orang sukses. Kebanyakan seperti itu ya. Besok-besok bisa menjadi maju usahanya. Atau misalnya kamu punya skill bikin cake ya, atau cemilan-cemilan yang banyak disukai orang, terutama anak-anak. Kamu bisa buat tuh, kemudian kamu coba-coba posting di IG kamu, atau di, kalau di Sorong nih KKS banyak yang beli lah. Ya, pasti banyak yang berminat, yang penting enak gitu kan. Sebenarnya banyak ya, banyak yang bisa, banyak jalan yang buat kita bisa. Tapi bukan dengan cara yang sudah termasuk kriminal, itu tidak boleh, jangan nih. Bahaya, bisa menyeret nama kamu ke kepolisian nantinya, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi kita bahas tentang sebagian anak muda, banyak anak muda lah yang menggunakan pay letter ini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mereka punya penghasilan yang bagus, ya mereka bisa membayar sesuai dengan jadwalnya, kenapa tidak gitu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya, spesial di weekend kali ini ya, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 September tahun 2026. Ya, senang sekali ya kak bisa menemani kamu semua di hari Minggu yang agak sedikit lengang ya. Lengang tuh maksudnya gini temu pro 2 ya, mungkin diantara kamu udah terbebas dari berbagai macam pekerjaan sehingga kamu punya waktu luang untuk beristirahat ya. Tadi Eka juga lihat jalanan juga lumayan lengang, mungkin semua orang pada istirahat di rumah temu pro 2 ya, gara-gara mungkin tadi malam capek begadang ya, nongkrong bareng sama teman-teman, akhirnya siang hari kayak gini ngantuk ya. Oke temu pro 2, Eka hadir mana-mana temu pro 2 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya Eka juga akan menyajikan sejumlah informasi dan juga akan puterin lagu-lagu yang enak didengar untuk teman berdua. Jangan lupa nanti di jam 4 hingga jam 6 ya, itu akan ada Indonesia Top 20 dan juga di International Top 20. Kita akan lihat nih siapa yang menempati tangga lagu pertama, siapa yang harus keluar di minggu ini. Kita akan monitor ya teman-teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di area di Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

97,7 FM tuh Ngobrol Dua hadir kembali di Santai Siang spesial hari Minggu. Gimana kabarnya kamu semua di hari Minggu ini? Eka tuh lagi ngerasa kayak siang hari ini tuh panasnya luar biasa ya. Atau mau berdua, apa cuma Eka sendiri yang ngerasa, atau mungkin teman berdua juga merasakan hal yang sama ya? Karena kita belum masuk ke musim penghujan ya, jadi hujannya masih sangat jarang, bahkan hampir gak pernah sama sekali. Cuma waktu itu pernah hujan deras banget, tapi cuma sekali doang. Selanjutnya masih dengan panas yang luar biasa ini ya. Eka harap teman berdua semuanya menjaga kesehatan, karena cuaca panas itu juga kurang bagus ya kalau misalnya terus menerus kita rasakan ya. Jangan sampai tuh ngoper dua dehidrasi gara-gara kurang minum dan lain sebagainya ya. Bagi kamu para pekerja lapangan yang terbiasa bekerja di luar ruangan, jangan lupa gunakan tabir surya ya, supaya melindungi kulit dari sinar UV. Terus kemudian perbanyak minum air putih. Kalau bisa pakai pakaian yang tertutup, cuma jangan pakai pakaian gelap ya, karena kalau pakaian gelap itu biasanya akan menyerap panas ya tuh ngoper dua. Jadi pakai pakaian yang warnanya terang. Terus kemudian berteduh kalau memang udah terlalu panas banget mau berdua. Jangan memaksakan diri untuk terpapar terus di bawah sinar matahari ya. Karena gimana ya, temu berdua, kita aja yang bekerja di dalam ruang

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hamba sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
4: kali.
5: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
5: Tika.
4: Ih,
5: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Baik, teman berdua, dimanapun kamu berada, mengawali informasi kuliner di siang hari ini ada sebuah keluarga petani nih dari Garut, teman berdua, yang sukses membudidayakan varietas Yellow Bourbon di kebunnya. Jadi ini sejenis kopi yang berharga tinggi, teman berdua. Katanya modal belajarnya sih cuma otodidak ya. Jadi memiliki banyak dataran tinggi, beberapa wilayah di Indonesia atau Pulau Jawa secara khusus itu terdapat banyak sekali kebun kopi. Sebagian besar diantaranya bahkan masih dikelola secara tradisional oleh keluarga petani. Misalnya aja nih di Gunung Mandalagiri, Garut, Jawa Barat, di mana masih terdapat banyak keluarga petani yang mengelola kebunnya sendiri. Seperti keluarga Abah Jujun yang dibantu oleh anaknya Ipin dan Robi, teman berdua. Jadi bermodal belajar secara otodidak, keluarga ini berhasil menambahkan nilai jual pada kopinya. Sampai akhirnya Yellow Bourbon ini, Yellow Bourbon Mandalagiri yang dimilikinya itu dilirik kafe sekaligus roastery rumah kopi, teman berdua. Jadi Robi Siswanda itu merupakan seorang anak dari keluarga petani kopi dari ayahnya yang bernama Abah Jujun. Keluarga ini tinggal di Gunung Mandalagiri, Garut. Nah, pada tahun 2009 Abah Jujun ini mulai mencoba menanam kopi. Nah, saat itu bibitnya hanya bermodalkan pohon-pohon kopi kecil yang tumbuh di bawah pohon kopi besar pada kebun-kebun di sekitarnya. Nah, Abah Jujun sendiri saat itu tak mengetahui varietas kopi yang ditanam. Nah, tujuannya tidak lagi lain hanya merawat kopi-kopinya dan menjual cari kopinya untuk keberlangsungan hidup keluarga ya. Nah, sejak mulai menanam pohon kopi ini, Abah Jujun melibatkan anak-anaknya yakni Ipin dan Robi untuk membantu mengelola kebunnya. Ipin sendiri bercerita bahwa ayahnya itu tidak memberikan ia sebagian kebunnya dengan percuma. Begitu pula dengan Robi, ia merupakan Gen Z ya, merupakan merasa penasaran dengan mengolah cari kopi dan kebun ayahnya untuk menambah nilai jual. Akhirnya dia bereksperimen, teman berdua. Awalnya dia meminta 10 kg cari kopi, kemudian diolah, namun berujung membayar dengan harga yang sama seperti yang dijual pada tengkulak. Nah, karena didikannya ayahnya itu membangun karakter tidak pantang menyerah dari Ipin dan Robi, bahkan katanya rela mengaku bekerja serabutan demi mendapatkan uang untuk membeli cari kopi dari ayahnya sendiri. Nah, setelah berhasil mendapatkan 10 kg cari kopi dan kebun dari kebun ayahnya, Robi mempelajarinya dengan serius. Ia mengenali bahwa selama ini varietas yang ada di kebun ayahnya ini yang adalah Yellow Bourbon ini itu memproduksi varietas yang merupakan salah satu varietas yang cukup langka dan varietas yang lebih tua dari kopi Yellow Katura. Nah, dari sini ya ketemu bahwa kopi yang ada di kebun ayahnya itu berjenis Yellow Bourbon, di mana jenis ini tuh termasuk kopi yang mahal, teman-teman berdua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
4: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik ini cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih, gak sopan banget.
5: Kalau marah tambah cantik, ey.
8: Doni.
5: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
9: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
9: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
9: Ya, Bu.
5: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baiklah, berarti informasi kuliner selanjutnya kali ini kita akan ngebahas soal makanan yang tinggi protein ya. Karena memang makanan tinggi protein itu sering banget diincar untuk membangun massa otot ya. Ternyata ada loh beberapa makanan tinggi protein tapi ternyata juga tinggi lemak ya. Kali ini kita akan bahas kira-kira makanan apa nih yang merupakan sumber protein tapi sekaligus lemak nomor 2. Jadi sumber protein itu kerap menjadi pilihan utama saat seseorang ingin menjaga pola makan karena kandungan ini penting untuk tubuh, tetapi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Beberapa makanan bahkan menawarkan protein sekaligus lemak dalam jumlah cukup tinggi. Karena itu penting untuk mengenali komposisinya dan memperhatikan takaran porsinya atau nomor 2. Yang pertama ada keju ya. Jadi keju ini termasuk makanan yang sering dianggap sebagai sumber protein yang praktis. Namun karena ada kandungan lemaknya yang cukup tinggi sehingga porsinya perlu diperhatikan. Jadi kalau makan jangan banyak-banyak ya atau nomor 2. Terus kemudian ada selai kacang. Nah, selai kacang itu juga sering sekali dipilih untuk menambah asupan protein. Bahan makanan ini juga mengandung protein tapi lemaknya tetap jauh lebih tinggi ya. Bahkan 2 sendok makan selai kacang aja itu mengandung sekitar 8 gram protein. Pada porsi yang sama, kandungan lemaknya bisa mencapai sekitar 16 gram nomor 2. Kemudian ada daging berlemak ya. Daging itu sering banget masuk daftar makanan tinggi protein karena memang kandungannya yang cukup besar. Namun jenis dan juga potongan daging itu katanya sangat menentukan jumlah lemak yang ikut dikonsumsi itu nomor 2 ya. Jadi bukan berarti daging itu perlu dihindari, makanan ini tetap bisa dimasak dan masuk ke pola makan seimbang selama porsinya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terus kemudian ada kacang-kacangan ya. Karena kacang-kacangan itu juga merupakan sumber protein abadi yang praktis nomor 2 ya. Selain protein, makanan ini juga menyediakan lemak, serat, vitamin dan juga mineral. Next ada telur ya. Telur itu termasuk makanan yang mudah sekali ditemukan dimanapun dan kerap diandalkan untuk memenuhi kebutuhan protein. Namun kandungan lemak di dalamnya pun juga perlu diperhatikan karena kandungan protein dan lemak pada telur itu sebenarnya relatif seimbang. Hal ini berbeda dari anggapan bahwa telur itu hanya menjadi sumber protein hewani karena ternyata juga mengandung lemak ya. Jadi boleh dikonsumsi, hanya saja takaran sajinya yang perlu disesuaikan.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Baiklah, Proudhon mengawali informasi olahraga kali ini. Dua pemain berpulang mendapatkan debutnya di Timnas Indonesia pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang dimulai akhir bulan ini. Pemain yang dimaksud ini adalah Luke Vickery dan juga Dion Mark. Dua pemain ini masuk ke dalam daftar 23 pemain final yang dipanggil pelatih John Herdman untuk turnamen internasional baru dari FIFA tersebut. Vickery dan juga Mark adalah dua pemain naturalisasi Indonesia. Vickery sendiri merupakan warga negara menjadi warga negara Indonesia pada Juli 2026, sementara Mark menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025. Dengan panggilan ini, Vickery dan juga Mark berpeluang mendapatkan debutnya saat Indonesia akan melawan Malaysia, Singapura, Bangladesh di grup A pada divisi 1. Vickery belum pernah membela tim nasional Indonesia, sementara Mark sendiri meski belum mendapatkan panggilan tim senior, ia sudah beberapa kali bermain untuk tim nasional kelompok umur. Tercatat bek tengah yang dipinjam Persita Tangerang dari Persib Bandung ini telah tampil 7 kali untuk Garuda Muda pada kelompok usia U20, U22, dan U23. Dan pada musim ini Mark selalu menjadi starter pada 3 laga Persita yang diakhiri tanpa kekalahan saat mereka menahan imbang PSIM Yogyakarta 1-1, lalu menang 3-2 atas Java United, dan terbaru bermain sama kuat 2-2 melawan PSM Makassar. Sementara itu, ada Vickery yang juga berposisi sebagai penyerang sayap ini membela klub dari Liga Australia. Dengan musim ini ia tercatat sudah tampil sekali pada ajang Piala Australia. Nah, untuk musim lalu pemain berusia 20 tahun itu tampil reguler. Ia mencatatkan 24 penampilan di Liga Australia dengan 5 gol dan 1 assist saat membantu timnya finish di peringkat ke-7.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, tahu bro, dia informasi olahraga selanjutnya datang dari Nagoya, Jepang ya. Ada tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Minggu 20 September 2026. Pada pertandingan tunggal putri pertama, ada Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung atas Sel McOn Eklund ya. Di pertandingan ganda putri pertama, dan juga Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum yang juga menang straight set 2-1, 3-2, 1-7 atas Kulunbat Kulango dan Ganbat Ek Chin ya. Pada pertandingan tunggal putri kedua, ada Talita Ramadhani Wiryawan juga meraih kemenangan 2 set langsung 21-3, 21-5 atas Caroline Batar Sarangua. Kemenangan ini langsung mengantarkan Indonesia ke babak selanjutnya tanpa memainkan pertandingan ganda putri kedua dan tunggal putri ketiga. Selanjutnya tanpa memainkan pertandingan ganda putri kedua dan tunggal putri ketiga.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Berdua mengawali informasi yang tentang kali ini, ada sebuah film judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Jadi teaser tersebut itu memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Nah, keinginannya ini justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan Ale. Film ini dibintangi oleh Benedictus Siregar sebagai Ale, kemudian ada Tengku Rifnu Wikana, ada Zulfa Maharani, ada Tika Panggabean, dan juga Chico Kurniawan. Selain mereka, film ini juga turut menghadirkan ada NC Bagus, ada Fajar Nugra, dan Nita Gunawan, ada Alex Aba, Jordi Prananta, dan juga Dewi Irawan. Adaptasi novel karya Brian Krishna ini disutradarai oleh Kunz Agus dan skenario yang ditulis oleh Alim Sudio. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini dijadwalkan menyapa penonton Indonesia pada bulan November 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik teman berada dimanapun kamu berada, masih dengan informasi entertainment ya, Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Forensic Police Community Indonesia Jakarta pada hari Kamis 17 September 2026 lalu. Jadi founder FPCI dan juga Indonesia Diaspora Network Global ada Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif Indonesia terutama di bidang film ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli yang merupakan kurator ya, teman berdua. Dan sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang. Contohnya ada Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan juga Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Salom Razadeh untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Melbourne ini dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, serta statusnya sebagai pusat industri teater dan juga film. Sulistiawan menjelaskan target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pecinta film horor secara umum, mengingat latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua ada yang udah nonton satu film ini kemarin. Ini sebenarnya kan mau pamer atau apa sih ya? Jadi kemarin kan barusan nonton Resident Evil teman berdua. Tepatnya Resident Evil 2026 ini ya. Jadi buat teman berdua yang bingung kira-kira di weekend kali ini mau nonton apa ya kan? Ada Resident Evil nih lumayan bagus ya teman berdua untuk ditonton ya. Tapi sebelum kita membahas tentang Resident Evil ya, jadi berkat kepopuleran industri game ya, sejumlah cerita populer itu berpindah medium dan hadir dalam bentuk film maupun serial. Adaptasi tersebut menghadirkan dunia permainan melalui pendekatan sinematik yang dapat dinikmati penggemar maupun penonton baru. Nah, salah satu film yang mencuri perhatian itu adalah Resident Evil yang membawa unsur horror dan juga survival ke layar lebar teman berdua. Sebenarnya film ini telah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026 dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Terlepas dari kehadiran Resident Evil, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi dari permainan populer. Film-film tersebut menyuguhkan beragam genre, mulai dari horror dan juga aksi hingga petualangan serta animasi teman berdua. Nah, kali ini kita akan ngebahas sedikit banget ya tentang Resident Evil, karena kalau misalnya Eka ngebahasnya panjang kali lebar, nanti semua cerita akan Eka ceritain jadinya gak asik lagi kalau mau nonton ya. Jadi Resident Evil 2026 ini garis besarnya ya itu mengisahkan Brian, seorang kurir medis yang mendapatkan tugas mengantarkan sebuah barang penting ke Raccoon City. Nah, perjalanan tersebut berubah menjadi situasi berbahaya ketika wabah virus mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi makhluk mengerikan. Dan berbeda dari film adaptasi game lainnya, film ini tidak memiliki post credit scene maupun mid credit scene ya. Artinya penonton tidak perlu menunggu hingga kredit selesai untuk menemukan adegan yang berkaitan dengan kelanjutan cerita film tersebut. Ini asik buat ditonton teman berdua, apalagi kalau kamu suka kayak zombie-zombian di dunia game gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu, ini cocok banget untuk ditonton. Mumpung masih ada di bioskop, teman berdua bisa nonton bareng sama keluarga.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
4: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
5: Siap, satu bos.
4: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
5: Siap, satu bos.
4: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
5: Siap, satu bos.
4: Satu-satu terus? Apa sih itu?
6: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Ya, 9.7 FM tuh berdua masih bersama Eka di Santai Siang. Sebelum nanti kita akan bergabung di RRI Jakarta ya, karena hari ini hari Minggu. Jadi nanti akan ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Indonesia Top 20 ada di jam 16 waktu Indonesia Timur sampai jam 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan dengarkan nih siapa nih yang masih masuk ke daftar tanggal lagu, siapa yang harus keluar, siapa yang menempati posisi pertama. Kita akan simak bersama-sama ya. Terus nanti di jam 17 waktu Indonesia Timur akan ada International Top 20. Kita akan dengarkan juga lagu-lagu internasional yang masuk ke dalam chart, siapa yang harus keluar, siapa yang masuk ke tangga lagu pertama ya. Oke, teman berdua jangan kemana-mana, pokoknya di hari Minggu ini dibikin relax aja. Karena biasanya tuh kalau hari Minggu sore seperti sekarang ini tuh hati udah mulai cemas, gelisah teman berdua, karena besok udah hari Senin aja gitu ya. Seperti yang Kak bilang, Kak tuh selalu bilang kalau hari Minggu itu senangnya cuma setengah hari sampai jam 12, itu aja. Sisanya rasa-rasa cemas karena akan menghadapi hari Senin itu sudah mulai perlahan muncul. Apalagi kalau udah sore kayak gini ya, udah mulai mikirin pakai baju apa, makan apa besok ya, mau sarapan apa, gimana kalau misalnya besok banyak kerjaan, banyak deadline dan lain sebagainya. Pokoknya pikiran-pikiran seperti itu tuh menumpuk di hari ini, di waktu ini gitu teman berdua. Jadi ke sana nih aja, dibawa relax aja teman berdua, gak usah terlalu memikirkan yang belum terjadi. Kita jalani hari yang baru aja, kesempatan baru, hari yang baru, minggu yang baru juga ya. Jadi anggap aja hari itu tuh kayak kertas putih kosong yang nantinya bakal kamu isi dengan cerita-cerita baru ya. Pokoknya jangan lupa awali hari baru dengan doa juga, supaya harinya berjalan dengan baik ya. Oke, teman berdua jangan kemana-mana, kamu masih hadir menemani teman berdua, tetap di RRI Produser, seorang teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Betong Brodua dimanapun kamu berada, Kak kembali mengucapkan happy weekend teman Brodua yang lagi galau karena weekendnya udah mau habis. Tenang aja ya, kita masih ada sisa waktu kok sampai jam 12 malam nanti ya kan. Jadi buat teman Brodua yang mungkin mau bersantai ya kan, mau kumpul bareng sama teman-teman di sore hari ini, berbincang bersama dengan keluarga yang mungkin udah lama banget gak kamu lakukan selama sepekan terakhir ini, jadi kalau ada sempat waktu ya sempatkanlah ya teman Brodua. Baik teman Brodua, di sore hari ini kamu bacain requestan dari pendengar kita ya. Ada Hania dari Rufe Kampung Salak ya, yang request lagunya Tulus Jatuh Suka ya. Kemarin juga sempat request Jatuh Suka ya kak ya, sama Teh Hijau ya. Kayaknya ini penggemarnya Tulus nih. Sama titip salam untuk semua santriwati Mahat Bilal bin Rabah dari Uni Muda Sorong. Ya kita langsung aja puterin lagunya Tulus, ini dia Jatuh Suka.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Baik, mau perjalanannya kita bergabung dengan RRI Jakarta. Sebentar lagi akan ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Menyapa teman Prodo semuanya. Kita akan sama-sama dengarkan lagu apa nih yang masuk ke chart di minggu ini. Lagu mana yang harus keluar, lagu mana yang bertahan ya. Kita simak aja teman Prodo. Jadi langsung saja kita gabung dengan RRI Jakarta teman Prodo sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu

0: apa? Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, cie. Yaudah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Mampir 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Maria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana?

0: lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih, kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight kita lewati berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24 per 7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy.

0: AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat produser? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Clay.

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It. I

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: 8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Manisin Speedo dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Nah, 82 baru saja kamu mendengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman 82 didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, Rama hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, "Barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya."
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

merapi yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

96,7 JFM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat malam. Apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Untuk kamu yang suka banget minum susu, Rama punya beberapa fakta tentang minuman manis yang menyehatkan, sehat untuk tulang juga teman Pro 2 ya. Yang dimana juga diminum oleh banyak kalangan, bukan hanya bayi tapi orang dewasa juga ya kan. Jadi ada sebuah metode dari Ayurveda yang menyarankan agar susu diminum di malam hari, karena Ayurveda percaya susu dapat menyebabkan ngantuk dan sulit dicerna sehingga tidak cocok diminum di pagi hari. Tapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah. Faktanya teman Pro 2, di mana dilansir dari Healthline, dalam beberapa kasus minum susu pada waktu tertentu memang membantu tubuh mendapatkan manfaat maksimal. Karena ada beberapa kandungan yang benar-benar sehat bagi tubuh. Dalam 240 ml susu contohnya, itu ada 149 kalori dan masih banyak lagi nih, ada vitamin D juga, ada magnesium, ada kalsium, dan masih banyak lagi. Nah teman Pro 2, dimana untuk sehat pada umumnya sebenarnya hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan waktu spesifik untuk minum susu demi mendapatkan manfaat maksimal. Tapi ada beberapa mungkin yang sempat merasakan dampaknya secara langsung, yang mungkin sama seperti Ayurveda, di mana teman Pro 2 kalau minum susu di malam hari akan lebih nyenyak tidurnya ya kan. Itu kenapa orang-orang tua akan membuatkan susu untuk anaknya ketika mau tidur. Rama keinget zaman dulu lah teman Pro 2 ya. Kalau mau tidur pasti disapin susu hangat. Entah itu susu coklat kah atau susu putih kah teman Pro 2 ya. Tapi akan dibuatkan oleh orang tua kita sebelum tidur, kita minum dulu. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai jarang deh ya. Tapi memang dulu orang percaya bahwa susu bisa membuat kamu jadi lebih nyenyak tidurnya, dan orang percaya bahwa minum susu di malam hari akan membuat kamu jadi lebih tinggi, besoknya kamu akan bertumbuh dengan baik gitu ya. Nah selanjutnya ternyata untuk kamu yang pengen minum susu untuk menurunkan berat badan, ternyata bisa teman Pro 2 ya. Disarankan untuk minum susunya itu setelah olahraga. Jadi setelah olahraga kamu bisa minum susu agar energi yang sudah terkuras habis itu digantikan dengan susu, sehingga kamu tidak makan lagi dengan porsi yang jauh lebih banyak. Ya setidaknya itu jadi alas lah untuk teman Pro 2 lebih lama kenyangnya. Nah ada beberapa juga ternyata orang yang disarankan untuk membatasi asupan susu atau mengurangi jatah minum susu mereka teman Pro 2 ya. Jadi ada orang dengan intoleran laktosa atau alergi susu ya, penderita diabetes juga gak boleh ternyata teman Pro 2 untuk minum susu, dan harus dibatasi atau dikurangi minum susu perharinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: touches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi viral nih, di mana selebgram Jule ditangkap, teman Pro 2 ya, karena nge-vape. Wow, jadi harap hati-hati teman Pro 2 ya, untuk kamu para pengguna vape atau mungkin punya kerabat yang menggunakan vape. Jadi ini kasusnya adalah karena si Jule ini, teman Pro 2, itu menggunakan vape yang ada etomidate-nya, etomidate ya. Jadi di mana berdasarkan interogasi dua perempuan, yaitu Jule dan temannya ya, menemukan adanya komunikasi juga bandar yang lebih besar. Jadi di mana Jule ini pesan teman Pro 2 ya, liquid itu kayak cairan yang di mana digunakan dalam vape ya, untuk membuat asap atau bahkan ini digunakan untuk itu tadi ya, membakar vape-nya itu teman Pro 2 pakai cairan ini ya kan. Ya rasanya ada macam-macam, ada rasa es teh lah dan masih banyak lagi ya. Tapi ada satu yang paling berbahaya, yaitu jika di dalamnya ada etomidate ya. Jadi etomidate adalah obat bius atau anestesi intravena yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Jadi kayak sebagai obat bius gitulah teman Pro 2 kalau di medis ya. Dan memang di Singapura juga itu sudah sangat dilarang orang menggunakan vape, karena takutnya malah akan ada penyalahgunaan seperti ini, yaitu penyalahgunaan narkoba dalam sebuah vape. Dan di Indonesia akhirnya ketahuan nih teman Pro 2 ya. Jadi ada liquid ya, atau cairan yang digunakan untuk nge-vape, itu yang di dalamnya ada campuran etomidate ini teman Pro 2. Sehingga sangat berbahaya dan masuk dalam kategori narkoba golongan tipe 2. Dan ini kalau digunakan itu bisa mengganggu hormon, efek hipnotis mendadak, dan kecanduan karena ada efek sedatif. Bahkan kalau digunakan secara terus menerus bisa mengalami kerusakan organ, termasuk ginjal, hati, karena metabolisme obat tidak teratur.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arusian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Akhirin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro2. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro2. Pastinya udah gue siapin playlist lagu yang enak-enak buat lo dengerin di malam hari ini. Sebelum besok masuk hari Senin teman Pro2, kayaknya kita tuh enaknya ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Dan kira-kira ada yang punya ide gak kita ngobrolin apa di malam hari ini? Atau mungkin ada yang mau curhat-curhat atau cerita-cerita sebelum Senin besok ya teman Pro2? Dan nanti kayaknya juga lo bisa request di jam 10 seperti biasa, di jam request ya. Langsung aja nanti bisa request ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105. Buat pembuka di Jaga Malam Weekend kali ini, gue bakalan puterin lagu dari 420 dengan Fana Merah Jambu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu.
2: Oh?
3: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
5: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
6: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
7: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
4: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kamu?

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dengan mengolnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan siaran di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 20 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96.7 MHz. Kita akan kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway Web.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini senang sekali saya Brenda menyapa teman Pro 2 pagi ini, menemani teman Pro 2 di edisi hari Senin 21 September 2026. Apa kabar teman Pro 2? Semoga hari ini teman Pro 2 semangat, happy ya, dan tentunya semangat memulai aktivitas di hari Senin ini. Ya, tidak lupa kita mengucap syukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan rahmat-Nya kita boleh menikmati hari yang baru, tapi juga berkarya di hari yang baru dan menikmati segala anugerah dan berkat Tuhan. Ya, teman Pro 2, saya temani kamu ya di pukul 5 pagi ini dengan lagu-lagu hiburan, jazz music akan menemani pagi kamu di saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Prodo FM.
6: Selamat pagi teman Prodo.
7: Selamat pagi teman Prodo.
6: Selamat pagi teman Prodo.
7: Selamat pagi teman Prodo.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Selamat pagi, teman produk.

107.7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ya, saya Brenda masih menemani teman Pro 2 pagi ini dari pukul 5 pagi tadi sampai tuntasnya nanti di pukul 11 siang. Sekali lagi saya ucapkan happy morning ya. Selamat beraktivitas pagi ini teman Pro 2, dan jangan lupa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan lupa untuk mengucap syukur di pagi ini, karena kita boleh kita masih diberikan kesempatan, tapi juga masih diberikan anugerah untuk menikmati hari yang baru dan berkarya di hari yang baru, teman Pro 2. Ya, setelah tadi ada lagu-lagu hiburan ya, menemani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi tadi, dan saatnya saya temani kamu di Info Pro 2.

baik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama kami di Pro 2 FM RRI Sorong, teman Pro 2. Di pagi ini ya. Iya, pagi ini sejumlah informasi akan saya sajikan untuk teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, banyak orang menunggu hidup membaik baru mau optimistis ya. Nah, padahal riset psikologis ini justru membalik logikanya, teman Pro 2. Jadilah optimis pada pagi hari, baru hidup akan membaik ya. Ini menurut psikolog Goleman, optimisme ini adalah sikap yang menopang individu supaya jangan sampai dalam keputusasaan ataupun depresi ketika dihadapkan pada kesulitan, teman Pro 2. Optimis juga menunjukkan arah hidup yang positif ya, menyambut datangnya pagi dan sukacita dan membangkitkan kembali rasa percaya diri. Nah, dari sains juga membuktikan dari University College London yang dipublikasikan di jurnal BMJ Mental Health, di mana menemukan bahwa secara umum dunia cenderung terlihat lebih cerah saat kita bangun dari tidur, teman Pro 2. Suasana hati kita cenderung berada pada titik terbaik di pagi hari, tapi memburuk menjelang tengah malam, teman Pro 2. Dan peneliti juga menulis bahwa tingkat depresi, kecemasan, dan kesepian paling rendah ketika matahari baru terbit ya. Sementara rasa bahagia dan kepuasan hidup itu mencapai puncaknya di pagi hari, teman Pro 2 ya. Selain itu, matahari juga bisa meningkatkan hormon serotonin di otak kita, teman Pro 2 ya. Hormon ini terkait dengan suasana hati yang lebih positif, tenang, dan juga fokus ya. Secara tidak langsung, teman Pro 2, kebiasaan bangun pagi tentu mendorong kita menjadi sosok yang optimistik. Ya, teman Pro 2, cara menyambut pagi dengan optimis yang bisa kita lakukan adalah jangan langsung buka HP ya. Kita jeda sebentar ya, kita beri otak 10 menit tanpa komplain. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menikmati matahari pagi dengan berjemur 15 menit ya. Dan itu tombol serotonin gratis, teman Pro 2 ya. Jadi jangan lewatkan ya, menikmati matahari pagi berjemur selama 15 menit ya. Itu juga menyehatkan tubuh kita ya. Kemudian kita bisa tulis satu hal baik yang akan kita buat hari ini, teman Pro 2 ya. Ya, dan yang paling penting adalah bersyukur ya. Utamakan bersyukur dengan segala sesuatu yang akan kita jalani hari ini. So, teman Pro 2, optimis di pagi hari bukan soal pura-pura bahagia ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan momen alami di mana otak dan tubuh kita memang sedang dalam kondisi paling siap untuk bahagia. Pagi tidak menjanjikan hari yang mudah, teman Pro 2. Pagi hanya menjanjikan satu hal, kita dapat satu kesempatan baru untuk mencoba lagi, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 2.
1: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ya, teman Produa, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini semakin masuk ke ruang pendidikan tinggi, teman Produa. Teknologi ini tidak lagi hanya digunakan mahasiswa ya untuk cari informasi atau sekedar bantu menyelesaikan tugas, tapi ternyata AI ini juga sudah mempengaruhi cara perguruan tinggi mengajar, teman Produa, melakukan penelitian dan juga memberikan layanan akademik sampai menyiapkan lulusan menghadapi dunia kerja, teman Produa, ya. Ini dari studi terbaru yang diterbitkan dalam Discover Education pada 17 September 2026 itu menunjukkan bahwa integrasi AI dan khususnya generatif AI di pendidikan tinggi itu terus berkembang di berbagai negara, teman Produa. Kajian itu juga memetakan peluang sekaligus tantangan yang muncul. Nah, itu mulai dari pembelajaran dan penelitian sampai persoalan integritas akademik, kesenjangan digital, kemudian ada etika, literasi AI, dan munculnya sistem AI yang semakin mampu bekerja secara mandiri, teman Produa. Nah, dari perubahan itulah, teman Produa, tentu membuat kampus ya menghadapi pertanyaan baru, apakah AI ini harus dilarang dalam tugas akademik ataukah justru diajarkan sebagai bagian dari kompetensi mahasiswa. Perdebatan itu semakin relevan ya, karena teman Produa, AI generatif itu sudah jadi bagian dari keseharian banyak mahasiswa dan juga dosen. Teman Produa, UNESCO dalam Digital Learning Week di tahun 2026 yang berlangsung pada 8 sampai 11 September 2026 menyoroti perubahan tersebut ya. Dalam survei tahunannya mengenai AI di pendidikan tinggi, 93% akademisi yang disurvei meyakini mahasiswa menggunakan AI generatif untuk mengerjakan tugas ya, sementara 63% melihat adanya penurunan kemampuan kognitif mahasiswa. Ya, survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih mendukung penggunaan AI dengan batasan atau kewajiban pengungkapan dibandingkan pelarangan total. Ya, tapi teman Produa, penerapan AI di kampus belum selalu diikuti aturan yang jelas ya. Maka UNESCO mencatat dalam laporan tren pendidikan tinggi global 2026 bahwa pada tahun 2025, teman Produa, hanya sekitar 1 dari 5 universitas yang sudah punya kebijakan formal mengenai AI. Nah, kondisi ini jugalah yang menunjukkan adanya jarak antara cepatnya penggunaan teknologi dengan kesiapan institusi dalam mengatur pemanfaatannya, teman Produa. Oke, kita masih bahas soal AI dan pendidikan tinggi yang semakin beririsan ya. Tetap stay tune di Produa FM Sorong.

2. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Ya, teman Pro 2 masih seputar AI dan pendidikan tinggi yang semakin beririsan ya. Kalau kita bicara soal di tingkat internasional, ini sejumlah perguruan tinggi bahkan mulai mengubah struktur pembelajarannya supaya mahasiswa memahami AI sesuai bidang masing-masing, teman Pro 2. Di University of Surrey di Inggris, ini mulai memasukkan pengajaran AI yang disesuaikan dengan disiplin ilmu ke dalam seluruh program gelar mulai September 2026, teman Pro 2. Sekaligus mengubah pendekatan penilaian untuk menjaga kemampuan berpikir kepada mahasiswa ya. Jadi perkembangan itu juga menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan tinggi di era AI bukan lagi sekedar apakah mahasiswa menggunakan teknologi tersebut ya. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kepada mahasiswa memahami kapan AI dapat digunakan, terus bagaimana memeriksa hasilnya, dan juga kapan kemampuan manusia seperti penalaran, kreativitas, dan penilaian kritis tetap harus menjadi yang utama, teman Pro 2. Nah, karena itu hubungan antara AI dan kampus kemungkinan akan semakin erat ya dalam beberapa tahun mendatang, teman Pro 2. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan mahasiswa yang mampu memakai AI, tapi untuk lulusan juga harus memahami keterbatasan, resiko, dan konsekuensi dari teknologi AI tersebut ya, ketika digunakan dalam kehidupan profesional maupun di dalam masyarakat, teman Pro 2.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.